msamong inigela ngomzimba wetempela ngeke bogogo iyalangame fulani fulani fulani.